0: Astaghfirullahalazim. Benar ke berita ni? Macam kenal ku lagi sama orang ni eh. Indah ku percaya eh kedai ni kena buat macam mana. Abarani tak jual.
1: Eh, apa kan nilai? Dari tadi ku lihat daimu ni kerah-kerah tak saja.
0: Ani bah ma. Mesecha. Mua ani kenal ku bah macam orang sebalah.
1: Eh, jangan kau mudah percaya dulu eh. Cek dulu kesahihannya. Mana tahun dah lurus berita tu. Masa ni, semua yang ada di media sosial lah. Segala WhatsApp, Instagram, Facebook dan macam-macam lagi tu. Mana dapat dipercaya tu? Kesian je tu layan nak orang dah dapat-dapat kena buat cuma tu. Ngam yang ada bersalah. Nah.
2: Orang ramai adalah dinasihatkan untuk tidak mempercayai maklumat-maklumat dan berita-berita palsu yang tidak ada kesahihannya. Menyebarkan maklumat dan berita palsu sehingga boleh menjatuhkan maruah boleh didakwa mengikut Penggal 22 Kanun Hukuman Jenayah Seksyen 499 dalam kurungan fitnah yang membawa hukuman penjara sehingga 5 tahun dan denda jika sabit kesalahan.

Motivasikan diri untuk terus berusaha. Ya, Audrey, usaha merupakan kunci utama kejayaan dalam kehidupan. Dan tanpa usaha yang bersungguh-sungguh, seseorang itu sukar untuk mencapai matlamat yang diimpikan. Tidak kira dalam bidang pendidikan, pekerjaan, sukan maupun kehidupan seharian, usaha memainkan peranan penting dalam menentukan kejayaan seseorang individu.

0: Ini order bis kita.
1: Okey, terima kasih kita.
2: Astaga. Tahu yang masuk orang kan makan juga datang. Jangan kacau aku kucing eh. Agak tak sana.
1: Jangan macam itu bang. Mari Alay saja membagi makanan. Kata orang tertuanya, bila ketani membagi makanan arah haiwan sedikit sebanyak, haiwan itu pun mendoakan ketani tu.
2: Oh, bah, Alay saja wakil abang ah.
3: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada seorang lelaki yang sedang berjalan-jalan, lalu dia merasa haus. Dia lalu turun ke sebuah perigi dan minum daripada air perigi tersebut. Setelah itu, dia keluar dari perigi dan mendapati ada seekor anjing yang sedang menjilirkan lidahnya, menjilat-jilat tanah yang lembap kerana kehausan. Lelaki itu berkata, anjing ini sedang kehausan, seperti yang aku rasakan tadi. Maka dia memenuhkan kasutnya dengan air, memegang kasut tersebut dengan mulutnya, kemudian dia naik ke atas dan memberi anjing itu minum. Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuninya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, adakah kita akan dapat pahala dengan berbuat baik kepada haiwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berbuat baik terhadap setiap makhluk bernyawa akan diberi pahala.

Ya udah, sekarang disampaikan panduan waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Isya untuk hari ini, hari Kamis.

Ya, dan nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini hari Khamis 25 Zulhijjah 1447 Hijrah bersamaan dengan 11 Jun 2026 Masihi. Dan insyaAllah kita akan berjumpa esok 6 pagi.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Jubli Satu Radio Brunei, saya Ahmad Nurul Airi Haji Rani. Negara Brunei Darussalam dan Amerika Syarikat terus menikmati perkongsian yang kukuh dan berterusan dibina berdasarkan nilai kebersamaan, kerjasama serta hubungan antara rakyat. Duta Besar Istimewa dan Mutlak Amerika Syarikat ke negara ini mengongsikan perkara tersebut pada majlis meraikan sambutan ulang tahun ke-250 kemerdekaan Amerika Syarikat. Majlis berlangsung semalam di kedutaan berkenaan di Bandar Seri Begawan. Dalam ucapan, Puan Yang Terutama Karen McLellan menyatakan penghargaan terhadap layanan mesra negara Brunei Darussalam dan menggariskan

Selalu kembali kita bersama dalam ruangan hiburan Simfoni Harmoni. Dengarkan lagu dari kumpulan KRU dengan lagu Ulangkan Sekali Lagi.

Para audio sekali sini kita bersama itu hari ini Khamis 25 Zulhijjah 1447 Hijrah bersama dengan 11 Jun 2026 Masihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain kesempatan.

0: 94.1 97.7 FM.
1: Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetegahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!